Ye shi manya feme su suano. Shi bia sebe di ako siza. Shi bara ki odet do eme langwa. Kono yi. Shi bara dian, shi kwa siba matinga. Nogi sanu fom kerepati mbesa manodo. Do Zakari.